0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suora hits. Throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, hari ini kita sudah ada di Suara Hits. Kita bakalan putar lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Dan hari ini kita punya lagu apa, Clay?
2: Lagu enak-enak banget nih hari ini nih. Apa kita tuh? Kasih denger ya. Cuman lagunya yang ini nih.

0: ini adalah penyanyi yang bahasa Inggrisnya bagus banget.
1: Kenapa? Karena ada grammarnya.
0: Ada Andy Grammar Presai. Dan lagu yang kedua ini mantap juga ini sebenarnya. Ini dia lagu yang kedua.

0: Nabil, kalau dideketin sama laki-laki, maunya yang slow down aja atau yang langsung?
1: Yang slow down aja.
0: Kenapa slow down
1: saya
0: aja?
1: Saya gak suka terlalu sat-sat. Soalnya kayak gimana ya, saya tuh masih mau banyak belajar.
0: Belajar
1: saya
0: apa?
1: Mau tahu dia tuh kayak gimana, okay. Dulu. Nanti sat-sat malah jadi kayak kucing dalam karung.
0: Tapi
1: ini lagunya kayak lagu ibu-ibu yang gajinya tuh 200 juta. Kayaknya selalu bilang no.
0: Tapi yang pasti sahabat suara, kalau misalnya kamu mau request lagu tadi tahun 2000 sampai 2017, langsung saja WhatsApp kita di 081-808-960-960
1: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.
0: Lagu ini enak banget, ada dari Groovy, Masih Mencintaimu.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kap

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada potret Mak Comblang. Apakah kamu sudah punya pacar? Apakah kamu mau di Mak Comblangin? Mak Comblang itu apa sih artinya?
1: Kayaknya orang yang jadi ini, yang bantuin.
0: Betul.
1: Orang biar deket.
0: Nama sekarangnya apa sih?
1: Apa ya kalau nama sekarangnya?
0: Nama sekarang, aduh my god.
1: Kayak apa ya? Cuman saya bingung sih nama sekarangnya apa ya. Tapi yang pastinya kalau misalnya dicomblangin gitu, biasa ketemunya tuh di tempat-tempat yang seru gitu.
0: Betul, yang asik.
1: Mungkin kamu tuh bisa ketemu di tempat yang berbeda gitu dari lainnya. Kan biasa orang di kafe,
0: basi
1: di mall, di bioskop tuh mau udah basi.
0: Betul.
1: Ketemunya yang di tempat yang beneran agak lain.
0: Wow, gimana sih yang agak lain itu gimana sih
1: yang
0: maksudnya?
1: Agak lain. Jadi first date-nya bisa nih sambil nonton comedy show di Cacarita Live Comedy Show di Sabtu 22 Agustus 2026, tempatnya di Balai Manunggal.
0: Tapi bukan cuma comedy show aja, dari agak lain Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion. Kita juga bisa menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar. Terus juga kita bisa karaoke-karaoke seru bareng Parecu. Dan juga ada penampilan dari Kuping Gajah. Dan line up terbaru ada Ebel Cobra.
1: Wow, ini salah satu komedian yang saya suka sih, Ebel Cobra. Dia tuh kayak mind blowing dan tapi lucu banget nih sahabat suara. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya, karena pre-sale 2 masih berlangsung. Tapi kuotanya sisa dikit banget nih dan akan segera berakhir. Jadi langsung beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow. Sekali lagi @cacarita.liveshow.
0: Kita juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YUPCLS saat registrasi. Langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang.
1: Datangnya ramean bareng Mak Comblang, kamu, bareng pasangan kamu, teman, mantan, sahabat. Pastinya kamu akan ketawa bareng dan menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi di 22 Agustus. Jangan sampai ketinggalan.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Andy Grammer dengan Fresh Eye.
0: Lagu ini rilis tahun 2016 dalam album The Good Parts yang ditulis sama Andy Grammer, terinspirasi dari cerita cinta dengan istrinya yang bikin dia merasa jatuh cinta lagi, dan melodi lagu ini dibikin spontan pas sesi latihan musik.
1: Aduh, gimana tuh? Jadi waktu lagi latihan musik langsung spontan. Uhuy.
0: Waduh.
1: Tiba-tiba ngelihat istrinya, aduh, saya jatuh cinta lagi deh. Nice. Saya. Tapi yang bikin menarik nih, Clay, karena video klip lagu ini dibuat dengan konsep bersama para komunitas tunawisma di Los Angeles.
0: Oh, keren banget ini ya si Andy Grammer ini ya. Awalnya ada budget yang disiapkan untuk produksi video besar, tapi enggak jadi. Ternyata disumbangin untuk kegiatan sosial di Union Rescue Mission.
1: Wow, tapi Clay tau gak kenapa dia tuh menyumbangkan ke komunitas tunawisma?
0: Kenapa dia?
1: Jadi dulunya si Doi ini dulu, dia tuh penyanyi jalanan gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan dia kayak gak melupakan asalnya dari mana. Jadi tetap nih, selain dia membantu orang-orang yang di situ, dia tetap kayak touch the grass gitu loh.
0: Oh, wow, touch the grass.
1: Ada orang udah terkenal tuh udah lupa ya.
0: Betul.
1: Ini dia keren banget.
0: Kita harus contoh nih seperti ini nih.
1: Betul.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Saya senang banget, kenapa? Ada apa sih?
0: Slow down baby.
1: Saya senang banget denger lagu ini, karena dulu saya sering denger ini.
0: Karena
1: isinya ceweknya cantik-cantik.
0: Oh, siapa-siapa aja tuh?
1: Melly. Nah, ada juga namanya Riri. Koko.
0: Koko. Beneran. Nah, namanya Koko.
1: Q-O-Q-O.
0: Oh, jadi
1: ada namanya Arni, Aci, Yayo, dan juga Adis.
0: Eh, jadi mereka dalam satu, ini namanya girl band gak sih?
1: Band. Karena mereka main alat musik.
0: Oh.
1: Bukan nyanyi doang. Ini dia nih bedanya sama yang girl band-girl band lainnya.
0: Oh, saya mah ingatnya zaman-zaman dulu yang paling saya kan cuma girl band doang sih.
1: Girl band apa ya kalau ingat zaman dulu?
0: Cherry Bell.
1: Oh, ini di bawahnya
0: Seven
1: lagi.
0: Icons. Oh, ini lebih jauh
1: mirip,
0: lagi.
1: Mirip sama Seven Icons.
0: Tapi ini
1: zamannya.
0: Berapa orang?
1: Banyak.
0: Saya
1: enggak mau itu berapa ya.
0: Pokoknya.
1: Yang pasti lagu ini dirilis tahun 2007 dalam album Tersenyum Lagi. Dan lagu ini ditulis sama personal si Yayo dan juga jadi salah satu yang ciri khasnya si. Karena grup musik ini seluruh personilnya perempuan.
0: Jadi perempuan semua tuh yang main gitar,
1: ya,
0: main
1: drum,
0: nyanyi
1: betul,
0: wah,
1: keyboard, ada biolanya juga.
0: Wow, isinya perempuan-perempuan tangguh dan keren banget sih ini.
1: Keren banget.
0: Dan video klipnya ini menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di MTV Ampuh.
1: Ajang Musik 10.
0: Nah. Ayah, saya jadi inget nih.
1: Saking hits ya, lagu ini jadi soundtrack. Ini juga terkenal banget di zaman dulu nih. Sinetron Bawang Putih, Bawang Merah tahun 2007. Kalau gak salah yang main...
0: Siapa tuh?
1: Istrinya Adri Baar. Salah yang main...
0: Siapa tuh?
1: Istrinya Adri Ardi Bakri.
0: Oh, yang Nia

0: kalau telepon ke orang itu bunyinya
1: tut. Iya, betul.
0: Nah, kalau ringback tone itu ada lagunya.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Jadi sambil nunggu sambil denger lagu.
0: Nah,
1: bagus banget.
0: Kenapa sekarang ini udah gak ada ya?
1: Kenapa ya?
0: Iya, padahal bagus banget kan.
1: Jadi kayak gak gabut gitu nungguinnya.
0: Betul, kalau misalnya ditelepon, Nabil maunya lagu apa?
1: Kalau saya sih pengennya lagu dari Perunggu sih kayaknya.
0: Yang mana?
1: Yang Gemilang.
0: Ush, keren.
1: Jadi sambil nunggu sambil enak gitu, mikir.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
9: Memainkan musik pilihan.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Saya suka banget sebenarnya sama lagu ini di pebarus featuring India Nafas, karena dia musiknya drum and bass
1: dan lagunya tuh kayak enak banget.
0: Betul,
1: juga sih.
0: Karena dulu info aja. Kenapa? Nih, Dipa Barus dulu kan memang anak drum and bass gitu kan. Makanya lagunya sekarang ada drum and bass-nya gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi sekarang kita bakalan masuk ke mana?
1: Kemana tuh?
0: Cover sharing.
1: Cie, yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
2: Eh, jangan dibocorin dong.
1: Terus pas beli oleh-oleh, taunya over budget.
2: Hah? Kok tahu sih?
1: Iya dong, saya kan juga dengerin Oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: Soal apa tuh?
1: Soal oversharing yang pastinya kayak sering banget relate buat perempuan sama laki-laki.
0: Betul.
1: Apalagi soal masalah duit.
0: Masalah duit. Apalagi sekarang kan ada orang yang gajiannya 31, tanggal 1.
1: Betul.
0: Berarti masih awal bulan dong.
1: Masih awal bulan. Kita yang gajiannya tanggal 25 apa nih?
0: Udah pertengahan bulan.
1: Menuju krisis.
0: Betul. Tapi ada juga nih kalau misalnya saya, kalau misalnya mau belanja, saya tuh sama istri saya beda banget.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau misalnya mau beli sesuatu, kalau misalnya sudah suka sesuatu, udah itu aja deh.
1: Oh, itu aja yang dibeli.
0: Betul. Kalau istri saya, dia itu sukanya kalau misalnya dia lihat barang, oh kita cek e-commerce lain deh atau cek toko lain deh, kayak gitu.
1: Itu saya banget sih.
0: Kenapa kayak gitu? Kenapa sih kayak gitu?
1: Ya biar dia tahu mana yang paling murah, walaupun selisihnya cuma 1.000.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya tetap aja, tetap cari yang termurah.
0: Termurah tapi kan kita ada effortnya.
1: Betul. Ya kalaupun ada effortnya, at least harga yang dibayar tuh tetap lebih murah. 1.000 kali banyak berapa? Ya tetap banyak dong.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau mikirin soal yang bandingin yang lebih murah atau lebih mahal, mending yang gratis nggak sih?
0: Tapi kalau misalnya mau yang promo-promo, kita sekarang ini kita kasih tahu ada grand opening Lazuna Chicken Sultan Hasanuddin dari tanggal 4 sampai 6 Agustus 2026. Jadi, coba lihat tuh di Instagramnya Iswara, kita udah share.
1: Kita udah share
0: undangannya.
1: Iya, undangan.
0: Betul.
1: Dan yang luar biasanya banget nih, kamu bakal mendapatkan promo spesial. Beli 2 gratis 1.
0: Berarti beli 2. Kita beli 2.
1: Beli 2.
0: Gratisnya cuma 1. Jadi dapatnya cuma 1.
1: Iya, tapi kan gratis.
0: Beli 2 gratis, jadi dapat 3.
1: Betul.
0: Khusus di store Lazuna Chicken Sultan Hasanuddin.
1: Baru banget ya buka ini?
0: Baru banget. Hari ini kan?
1: Betul, hari ini. Aduh, jadi kalau pengen makan ayam, deket nih.
0: Betul.
1: Makan siang gak usah mikir-mikir ya. Tapi kalau soal mikir-mikir makan siang, perempuan atau laki-laki lebih sering bandingin harga, mana sih yang lebih sering kalau menurut Clay?
0: Apa? Perempuan kayaknya.
1: Iya, tapi ada juga sih laki-laki yang kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, ada juga betul. WhatsApp kita di 081-808-960-960.
1: Atau DM kita di Instagram @iswara.mk.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masih di Suara Seru, kita mau say hi buat teman-teman yang lagi nonton live TikTok. Halo guys.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah like-like? Apakah sudah belanja di keranjang kuning? Kalau mau belanja, misalnya mau beli jaket, terus harganya sekian, ih, cari dulu biasanya kan ke toko yang lainnya. Siapa tahu ada similar barang. Betul. Apa sih barang bahasa Inggrisnya?
0: Tapi kalau misalnya di TikTok itu, kita belanjanya selalu dapat yang paling murah.
1: Kenapa?
0: Apalagi kalau beli makanan pakai voucher TikTok.
1: Oh, betul sekali.
0: Murah banget.
1: Saya kalau misalnya ke TSM, ada satu restoran saya selalu beli pakai TikTok.
0: Apa tuh restorannya?
1: Rempah apa sih namanya?
0: Kayak rempah bistro.
1: Ya gitu ya, itu ya. Terus iya, satu lagi kalau main time zone pasti saya selalu beli di TikTok juga.
0: Iya, jadi kayak ada 3 perbandingan dari e-commerce nih. Ada yang orange, ada yang ijo. Ada yang hitam.
1: Hitam tuh.
0: TikTok.
1: Oh, hitam TikTok.
0: Tapi bagusnya tuh ya kalau misalnya kita belanja yang dapat voucher dari TikTok kayak ada reward tersendiri.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya emang kayak gitu enggak sih, memang promosinya dia gitu kan ya?
0: Betul sih, ya juga sih.
1: Betul, tapi biasanya bandingin harga lebih sering dilakukan laki-laki atau perempuan. Kita bacain di WhatsApp, ada Arnie. Bagus banget namanya Arnie.
0: Arnie.
1: Sebenarnya Arnie ya, karena saya bule, sosok bulein aja. Arnie di WhatsApp.
0: Okay.
1: Saya sama suami punya tugas masing-masing. Suami lihat daftar belanja, saya yang sibuk bandingin harga dan promo dari berbagai brand.
0: Wow deh, wow. Kalau ngomongin soal promo gak usah jauh-jauh ke Alfamidi aja sih. Betul. Promonya banyak, belanja di situ aja. Ada juga Rizda.
1: Wow, Rizda.
0: Di Instagram.
1: Halo Rizda.
0: Okay, kalau anak kos kayak saya sih, mau laki-laki atau perempuan pasti sama aja deh kak. Beda 2000 aja tetap dibandingin. Ya lumayan buat nambah cemilan di kamar.
1: Setuju banget sih waktu zaman ini sih, zaman ngekos sih gitu sih.
0: Oh, kalian pernah ngekos?
1: Loh ya pernah dong. Loh
0: saya kira kamu orang have banget.
1: Lah kan saya merantau.
0: Oh, pernah jadi perantau.
1: Merantau dong, pernah.
0: Jadi biasanya kalau ngekos makan apa?
1: Makannya
0: Indomie.
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: Burger.
1: Enggak burger lah. Biasanya saya kayak nasi campur. Nasi ini nasi kalau kayak nasi yang lauk tunjuk-tunjuk gitu.
0: Oh, lauk yang tunjuk-tunjuk itu
1: yeah.
0: Ya. Sebelum ada inovasi yang tunjuk pakai layar, kita
1: betul.
0: Udah ditunjuk
1: kita
0: langsung.
1: Duluan.
0: Anyway, kita juga mau nyapa nih sahabat suara, ada Satria.
1: Halo,
0: yang
1: Satria.
0: Lagi streaming. Biasanya nama-nama Satria kayak bad boy gitu gak sih?
1: Betul, teman saya ada nih namanya Satria.
0: Satria dari Ternate mau request lagunya Lomba Sihir yang selamanya buat teman-teman sekantor di BPJS Ketenagakerjaan di sini. Semangat capai target. Wow.
1: Nah, tadi udah kita puterin kan Lomba Sihir yang selamanya. Kalau misalnya mau request lagu juga boleh WhatsApp aja 081-808-960-960
0: atau ke Instagram kita @iswara.mks. Kita juga lagi live loh di TikTok.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
1: Suara.
4: Sempurna.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 96.6 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Kalau kota ini enggak sama tanpa kamu, ya ngapain sih ada di kota ini?
0: Betul, menurut Nabil ya.
1: Iya.
0: Kota ini enggak sama kalau misalnya enggak ada apa?
1: Kota ini Makassar ya.
0: Yes.
1: Kota ini enggak sama kalau enggak ada Palu Basa sih.
0: Wow. Pasti orang kalau mikir Makassar langsung Palu Basa, tapi memang kalau orang artis datang ke sini, ada siapa datang ke sini, keluarga datang ke sini yang belum pernah ke Makassar, pasti langsung dikasih Palu Basa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aduh, Palu Basa tuh enak banget, bahkan saudara saya yang dari jauh tuh dia bilang, "Ini Palu Basa tuh lebih enak loh daripada coto menurut dia."
0: Oh, okay. Karena mungkin kalau Palu Basa lebih banyak bumbu-bumbunya kali.
1: Betul.
0: Gitu ya. Enggak kali ya, saya enggak tahu sih. Saya enggak pernah masuk Palu Basa sih.
1: Tapi dari harganya juga beda sih.
0: Betul. Harga Palu Basa sama harganya berapa ya sekarang?
1: Aduh, kayaknya udah 50-an deh. Hah? Kayaknya udah 50-an deh kemarin saya.
0: Enggak masuk akal 50. Enggak,
1: iya.
0: Mungkin sih 50-an.
1: Empat kayaknya kalau sama ST sama alas.
0: Oke. Okay. Oh 50. Ya benar. Nasi, alas, terus ST. Juga ST. Oh, oke. Okay.
1: Itu udah komplit sih.
0: Ish, gimana enggak kaya ya?
1: Tapi memang enak.
0: Itu memang enak juga sih. Tapi kalau misalnya Indonesia kemarin kan punya koperasi desa Merah Putih.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata bukan cuma Indonesia tahu.
1: Kenapa?
0: Kayaknya ini glow
1: apa tuh?
0: Maksudnya apa sih namanya?
1: Apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kayak apa?
0: Kayaknya seluruh dunia juga ngikutin tahu. Tapi bukan ngikutin, inspirasi dari Indonesia.
1: Bikin koperasi maksudnya.
0: Betul. Nah, kalau di Amerika, di New York, itu juga bisa bikin supermarket murah sama kayak Kopdes Merah Putih.
1: Tapi kan beda dong.
0: Beda.
1: Beda dong, udah pasti beda.
0: Karena kan kalau di sini air mineral, kalau di sana water.
1: Oh. Jadi pemerintah kota New York akan buka 5 nih.
0: Betul.
1: Supermarket. Enggak cuma satu tapi langsung 5.
0: Okay.
1: Milik pemerintah yang dibuka untuk bantu warga New York karena biaya hidup yang mahal.
0: Benar.
1: Dan naiknya harga bahan makanan.
0: Nantinya kebutuhan pokok seperti buah, sayur, daging, susu, I like susu, dan produk lainnya dijual dengan harga 30% lebih murah dibanding supermarket biasa.
1: Wah, jadi ini jadi saingan dong.
0: Betul, sama Kopdes Merah Putih kan?
1: Aduh, kok jauh banget sampai ke New York? Enggak ini ya. Enggak bisa dong.
0: Jadi program ini dibuat sama wali kotanya Zohran Mamdani setelah harga pangan di Amerika Serikat naik 33%.
1: Wow, oh naiknya 33%, terus subsidinya 30%.
0: Oke. Okay.
1: Berarti masih ada selisih 3%.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi tetap ini salah satu langkah yang bagus banget, sangat membantu ya buat orang yang mungkin sulit gitu ya mendapatkan,
0: betul,
1: kerjaan atau sulit mengatur keuangan. Ini bagus banget sih programnya. Dan pemerintah tuh berharap adanya supermarket hemat ini bisa bikin harga kebutuhan sehari-hari lebih stabil dan menghemat pengeluaran belanja harian warga New York.
0: Wow.
1: Ini bagus banget sih, dipikirin banget. Kapan ya sedipikirin ini juga
0: di Indonesia.
1: Uh-huh.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10.
0: Yes. And anyway, kita juga pengen ngucapin terima kasih ya buat sahabat suara yang udah dengerin kita nih, mungkin lagi di jalan atau yang lagi streaming tadi di TikTok Iswara.
1: Thank you banget.
0: Saya Nabil Putri pamit
1: dan saya Dude Herlino pamit juga. Bye bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. Nongkrong di mana aja, jangan lupa dengerin Isuara Makassar buat

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: That was Float, pulang bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 seperti yang tadi saya bilang. Masih jauh banget, nanti baru jam 11:15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya, apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang. Saya mau nemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya ada lagu ini.
1: Dan kau hadir merubah segalanya.
0: Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yaping-yaping di sana ya. Sambil lanjut temenin sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Perunggu dengan 33 kali ya. Luar biasa banget. Ini teman-teman Perunggu di bulan Agustus schedule-nya padat merayap. Buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari Perunggu, kamu bisa langsung sebenernya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari Perunggu ya. Di tanggal 8 dan 9-nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa, langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto, kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Enjoy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was Pasto, aku pasti kembali 2.0. Satu lagi baru aja Farah Fairuz mainkan dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Sekali lagi selain menemani kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi silahkan yang mau yapping-yapping, curhat, request lagu secara langsung di sana bisa langsung melipir ke iswara.network. Kebersamaan kita masih akan berlangsung setelah satu lagu dulu nih ya. Nanti saya mau mainkan dari JKT48 Rhapsody sambil menemani siangnya kamu. Dan saya juga mau ngingetin nih, hampir aja lupa. Jadi tadi saya menemukan informasi bahwa hari kemarin dan hari ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, terus Asia Afrika, Sisingamangaraja, sama Trunojoyo. Nah buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak harus dibelokin ke kanan ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu. Oke, sambil juga nih nemenin siangnya kamu 2 menit lagi ya, JKT48 dengan Rhapsody. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Outside Pony. Dengan Akankah Dia, salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih. Sahabat suara di TikTok ramai sekali, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya, karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik ya. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih waktu kemarin saya lihat beritanya ya. Ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya

0: @_up3 Banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih, Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Isuara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik. Tapi berapa detik lalu triknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan. Sunscreen dipakai, topi atau payung. Pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat suara ya. Karena ini memang lagi cuaca panas banget. Pastikan juga tubuh kamu terhidrasi. Supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Patin, kita karaokean aja nih di lagu ini, sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam. Kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816-1141014 atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputarkan sebentar lagi. Habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Chocolate dengan Luka Lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TB Simatupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita enggak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khususnya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti gak terlalu berasa. Tuh ada kemungkinannya tuh sahabat suara. Nah katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang, nah nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal ya. Pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya sahabat suara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was BCL, Aku Wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Eh ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat Suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat Suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papa Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat Suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816-114-1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Eh, malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta Bandung, Jogja Medan Makassar Banjarmasin Palembang Semarang Surabaya. Farah Virus masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita sahabat suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian barat. Let's go. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Please bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau ramaikan di TikTok iswara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist Iswara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakannya. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong. Enjoy everybody.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Sal Priadi. Aduh, saya suka banget bagian Sal bersiul ya. Nggak usah nyawa-nyawa deh, Far. Jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih. Menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08 1290 sekian sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara. Jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini. Juga yang join dari TikTok, selamat siang. Hai Donat Kentang, katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita yapping, ngobrolin, ngalor, ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

Masih bareng Sofar Virus di Suara That Was Mahal ini, mati-matian ya. Satu lagu yang di request sama Lintang yang gabung dari TikTok, katanya emang lagi galau banget habis kena tipu sama saudaranya. Aduh Tang, semoga masalahnya cepat beres dan bisa diganti sama Tuhan, sama yang lebih-lebih lagi gitu ya. Kerugian yang dialami semoga segera lah digantikan sama hal-hal baik ke depannya. Terima kasih Lintang sudah request lagu. Dan saya juga mau menyapa sahabat suara siang hari ini yang sedang mendengarkan, salah satunya dari mobil ya, ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit Insomnia, sahabat suara, dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir, katanya lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Enjoy!

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara Dewas Marcelo Tahitu aka Hello dengan gadisku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam. Kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Ada Hi-Fi Kereta Kencan. 1 menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah
0: iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di Banjar.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat Suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farfairus ya, di on air maupun di TikTok. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 99.9 FM is Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Saya tuh hari ini seneng banget tau. Karena akhirnya tuh kayak radio udah dibicarakan lagi sama orang-orang. Yeay. Jadi topik pembahasan gitu di sosial media, apalagi di threads ya. Itu
0: betul,
1: lagi rame banget. Ini mungkin sebagai angin segar.

0: dan kita happy banget karena ternyata masih ada orang yang benar-benar setia gitu dengerin radio ya.
1: Dan buat sahabat suara yang lagi dengerin kita, thank you so much sudah mau memutarkan frekuensi 96 FM. Apalagi yang sekarang lagi mungkin terjebak macet di jalan metro, karena di sana lagi ada pertemuan Gerindra kalau nggak salah, terus ada kayak demonstrasi di sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi kalau misalnya ada sahabat suara pun yang sedang menuju ke sana, mending cari jalan alternatif lainnya.
0: Benar, karena jangan sampai emosi kamu terguncang di daerah sana. Tapi tenang aja, di sore hari ini kita tidak bikin emosi kamu terguncang. Kita bikin perjalanan kamu lebih enjoy dan playful.
1: Betul sekali. Seperti biasa ada dua penyiar kesayangan kamu, Rory Wulansar, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
0: Dan ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo, yang suka main yoyo, menemani kamu juga
1: di Suara Santai.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Biasanya kalau kita lagi nongkrong di sebuah tempat ya, atau lagi ngumpul sama teman, kadang kita ada kedatangan temannya teman gitu, orang baru kan, untuk ngobrol.
1: Kalau misalnya terjadi kejadian seperti itu, kok kayak langsung ngajakin ngobrol gak? Langsung jadi teman baik kah? Atau bahkan tiba-tiba kita bersahabat?
0: Enggak.
1: Kita best friend forever.
0: Kalau saya itu tipe yang membuka komunikasi duluan sama orang. Jadi kalau misal saya udah coba membuka diri, saya udah coba komunikasi sama dia, terus dia responnya juga oke, enggak dry text ibarat kata ya, kayak sedikit banget dia responnya. Nah, kalau udah tahu orangnya kayak gitu, saya udah ngeblok, udah kayak oh, kayaknya udah sampai sini aja komunikasinya gitu. Tapi kalau orangnya asik, kemungkinan kita akan bertemu di hari-hari berikutnya gitu.
1: Oh, terus kau yang inisiatif ya? Kayak
0: enggak,
1: yang,
0: sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada inisiatif-inisiatif menggabungkan circle
1: Bang
0: satu dengan circle lain. Enggak ada, udah enggak ada, serius.
1: Tidak, saya tidak percaya.
0: Enggak ada, mana ada circle yang saya gabung-gabungkan sekarang?
1: Ya udah, tapi kalau misalnya kau ngobrol sama orang asing atau kayak kok mau ngajak orang bicara, biasanya kok lihat karakternya tuh dari apa gitu. Kayak misalnya saya pribadi ya, saya tuh sering membuat zodiak itu menjadi pattern. Atau kayak ya kalau misalnya at least saya udah tahu zodiaknya apa, saya udah punya apa ya, awareness sendiri untuk menghadapi orang itu gitu.
0: Oke, berarti lewat zodiak.
1: Bener.
0: Ya kalau saya sih, kalau
1: tarot kau ya tiba-tiba buka tarot.
0: Tapi kan kalau kita mau
1: golongan darah kau ya,
0: kalau kita ngomong sama orang, masa kita langsung tahu zodiaknya sama golongan darahnya?
1: Kan ikan enggak bisa kayak, hai Rory, golongan darah kamu.
0: Tiba-tiba
1: enggak, kalau kan kamu golongan darah. Pasti ada pembukaan-pembukaan percakapan. Tapi akhirnya kalau kau mau lanjut pertemananmu, biasanya kayak ada karakter yang harus kau lihat. Entah itu dari cara dia bicara kah, atau dari zodiaknya kah, atau dari golongan darahnya kah, atau dari keturunannya kah.
0: Enggak, kejauhan Bu. Kalau saya sih lebih ke bagaimana dia menatap ketika kita ngomong gitu. Apakah ada ketika dia senyum benar-benar matanya tulus.
1: Bener.
0: Gitu. Itu kelihatan banget tahu
1: atau
0: orang-orang.
1: Atau tiba-tiba dia ngobrol sama kau, dia tiba-tiba meneteskan air mata.
0: Ya, kayaknya dia mau pinjem uang gitu. Kalau dia meneteskan air mata terus dia nangis, pinjem 100 dong.
1: Ya udah, kita tanyain sama sahabat suara, biasanya kamu lihat karakter orang baru dari mana? Zodiak kah, atau golongan darah kah, atau mungkin apakah dia keturunan raja kah? Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081808960960,
0: atau boleh juga di DM Instagram di @isuara.mks.
1: Anyway, kita mau mengucapkan ini ada yang lagi spesial banget nih. Kita akan makan ayam goreng yang enak banget karena udah deket dari kantor kita. Congratulations untuk Lazuna.
0: Buat yang lagi dengerin, ini Lazuna udah ada di sekitaran Sultan Hasanuddin ya.
1: Betul, dan kamu bisa menikmati semua promo yang tersedia. Jadi buruan langsung.
0: Rekomendasi menu.
1: Rekomendasi saya adalah ayam bakar kecap terus level 3.
0: Kalau saya sih pokoknya yang paling murah itu deh saya.
1: Saya kira kok ayam semesta. Buruan langsung ke Lazuna Chicken.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

playlist terbaik dan terhits cuma buat kamu hanya di Suara FM. Isuara.

0: Ya, sama perunggu peluk aku sekarang. Aku sih inginnya dipeluk dengan kekayaan ya.
1: Semua orang sih sepertinya pengen dipeluk sama kekayaan. Tapi kamu siap gak sih pegang tanggung jawab dengan kekayaan itu sendiri?
0: Ih, bisa, ya Allah. Saya udah siap banget. Saya begitu saya bangun tidur, saya udah tahu nih. Ketika ada uang 1 miliar dalam rekening saya udah tahu semuanya mau kemana.
1: Saya takutnya kalau Rory jadi orang kaya raya, ada tukang parkir dilihat cabut masuk di kantor saya kerja.
0: Ya, enggak begitu juga, Bos.
1: Oh, enggak begitu juga ya?
0: Saya mohon maaf, saya maunya kaya bukan keterlaluan baiknya. Kayak saya masih pakai otak, saya masih otaknya, Mas.
1: Kan biasa ada tuh orang kaya baik banget ya, kayak tukang parkir butuh berapa
0: paling
1: duit?
0: Saya jajanin, 200 juta. Paling saya jajanin. Kayak kan begitu sekarang viral-viral sih, selebgram. Tapi saya tanyain dulu tuh dia, golongan darahnya apa? Atau saya tanyain zodiak Bapak apa? Kalau misalnya kayak Aries kan cocoknya sama, kalau enggak Libra, si Aries itu cocoknya sama Aquarius atau sama Gemini.
1: Oke, itu kalau dari sisi zodiak ya. Kalau saya biasanya tanya kalau tukang parkir golongan darah apa? Kalau misalnya dia AB harus kita pupuk karena ini salah satu golongannya paling susah. Golongan
0: darahnya darah biru, Kak. Jadi kalau dia donor darah yang keluar warnanya enggak merah, biru, Kak.
1: Takutnya tiba-tiba warna biru keluarnya uang 50.
0: Ya Allah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin zodiak sama si golongan darah itu salah satu cara untuk mengenal karakter orang katanya-katanya ya. Percaya enggak percaya sih sahabat suara. Cuman kalau saya pribadi biasanya zodiak itu jadi pattern kayak si A sama si B yang zodiaknya sama itu biasanya berpotensi. ada garis merah antara mereka yang kayak emang kayak begini nih kelakuannya.
1: Oke, gitu. Berarti Rory ini sama kayak Mila. Jadi Mila tuh kalau berteman tuh awalnya iseng cek zodiak dulu. Sebenarnya buat seru-seruan aja sih si Mila ini, tapi ujung-ujungnya tetap lihat dari cara orangnya bersikap. Bener. Gitu kan. Zodiak kan cuma jadi ice breaking aja gitu. Bener. kayak teman-teman. Zodiak kamu apa? Gitu.
0: Tapi memang kita harus mengenal lebih dalam sih sahabat suara. Biasanya pun juga ketika, kalau saya pribadi ya, ada zodiak yang akhirnya menimbulkan rasa awareness saya sendiri. Kayak Taurus. Jadi saya tuh punya kepercayaan ya, believe it or not sahabat suara, setiap zodiak yang berdekatan itu biasanya mereka sering bentrok. Kayak tidak bisa terlalu deket atau kayak nggak bisa terlalu ikut campur, Kak, kata saya. Jadi kayak kalau misalnya di zodiak yang berdekatan sama saya kayak Pisces atau kayak si Taurus, itu saya udah tahu tuh cara treatnya seperti apa supaya nggak bentrok.
1: Nah itu kalau zodiak ya, saya biasanya kalau misal berteman sama orang awalnya tuh selalu gini ya, di momen yang misal saya awalnya tuh gak akrab sama nih orang, kayaknya gak bakalan lama nih pertemanan. Akhirnya saya berteman sama yang awalnya tidak berteman gitu. Dan yang berteman sekarang itu udah gak berteman. Ngerti gak sih?
0: Ngerti, dan cuma kok sama Allah yang lebih tahu jelasnya seperti apa.
1: Ada Aldi juga sudah ikut sama kita di Instagram.
0: Dia bilang apa?
1: Dia bilang kalau saya lebih percaya pengalaman, soalnya pernah PDKT sama beberapa perempuan yang zodiaknya sama, tapi ternyata gak cocok dan gak jodoh. Bukan sebenarnya nggak cocok sama si perempuannya.
0: Iya, zodiaknya sama kan?
1: Raffi Ahmad sama Nagita sama.
0: Iya, malah pleketiplek.
1: Pleketiplek kan
0: karena
1: sama.
0: Karena kan itu kayak aku melihat diriku. Jadi kayak kita katanya ya sahabat suara, orang yang paling dekat sama kita mencerminkan bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Kayak saya kan nyebelin nih. Ternyata saya dapat Dandi yang lebih nyebelin. Tapi kalau mau cari yang bisa bikin kamu terhibur dan tertawa terbahak-bahak, ini ada Agak Lain yang akan datang di Cacarita Live Comedy Show di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Menunggal.
1: Nah, selain comedy show dari Agak Lain, ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion. Ini kamu juga bisa menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar. Ada juga karaoke seru bareng Parecu, plus penampilan dari Kuping Gajah, dan ada juga line up terbaru lagi dari Abel Cobra.
0: Betul sekali, jadi jangan sampai kamu kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 ini masih berlangsung, tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir.
1: Jadi langsung beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
0: Jadi kamu juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan memasukkan kode YUPCLS saat registrasi, dan langsung aja download aplikasi YUP dan beli tiketnya sekarang juga.
1: Jadi untuk sahabat suara, langsung aja ramekan event ini, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Show Komedi Agak Lain Komedi di 22 Agustus 2026, dan jangan sampai ketinggalan.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
7: Hi hi, it's Yeriko Angelin.
8: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Playlist lagu enak dan info terculture.
0: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: The Malik and the Essentials, dunia sekitar. Ini kalau kita lihat sekitaran kita ya, kan kita tadi ngomongin zodiak-zodiak, golongan darah. Kalau kita lihat dengan saksama dan bijaksana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ini ternyata data dari Dukcapil Kemendagri, penduduk Indonesia dengan zodiak Cancer itu sekitar 34,7 juta orang.
1: Ih, banyak banget orang Cancer, pantas kita dipenuhi dengan insan-insan galau. Dikit-dikit diam, dikit-dikit galau.
0: Bahaya ya, tau.
1: Dikit-dikit kayak melankolis.
0: Mendingan kayak gitu, Pak. Diam-diam dia jual mobil, diam-diam dia jual rumah. Itu
1: diam-diam,
0: gak boleh.
1: Diam-diam tanam saham, orang pada tanam tomat kek, tanam apa kek.
0: Itu tadi dari zodiak Cancer. Terus ada dari Taurus itu 26,4 juta orang.
1: Pantas
0: dan
1: banyak orang cuek juga di dunia ini. Kayak yang apa-apa, sampah dibuang sembarangan, cuek banget, Mbak. Ternyata orang Taurus banyak banget.
0: Dan ada juga Gemini, ini salah satu zodiak yang mungkin beberapa orang tuh agak kesel sama zodiak ini ya. Dan ternyata dia paling banyak dan rata-rata musisi yang
1: paling banyak ketiga.
0: Ini Gemini itu ada 26 juta orang.
1: Dan ini sahabat suara, pantas saja kita yang zodiak-zodiak lain yang minoritas ini memang sudah terguncang jiwanya. Bayangkan yang memimpin adalah Cancer, Taurus dan Gemini.
0: Kenapa enggak Aquarius sih? Saya takutnya kalau Aquarius.
1: Aquarius dikit tahu.
0: Iya, abstrak kan.
1: Apalagi Libra. Libra tuh kayak yang aduh 1-2 orang aja kayak yang karena dia penuh pertimbangan, cuy.
0: Iya, kayak main ayunan dia, bener. Gak jelas.
1: Tapi data ini bukan kita yang siapin, sahabat suara. Kebetulan kita berteman dengan teman-teman yang dari Dukcapil. Jadi data ini diambil dari tanggal lahir semua penduduk yang tercatat di sistem Dukcapil. Dan selain itu, Dukcapil juga mencatat jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2026 adalah 290 juta jiwa dengan Gen Z. Jadi generasi paling banyak karena milenial sudah kemakan COVID semua kan. Sebagian besar.
0: Dan menariknya lagi dari data ini, penduduk tertua di Indonesia ini sekarang berusia 118 tahun. Jadi berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
1: Saya sekarang mau ke Jawa Timur.
0: Kenapa? Mau sungkem?
1: Ternyata datang jauh-jauh dan saling. Assalamualaikum, Mbah. Mau apa? Salim aja. Kayak gak ada kerjaan banget saya.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikon.

0: unik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola ketabrak minibus.
2: Apa dia?
1: Hola amigos.
2: Selamat suara. Kita udah masuk di BTS ya. Behind the Star.
1: Bola GWS bola.
2: Saya kebayangnya ya, karena bola jual gogos di gerobak, dia gak lihat minibus di sampingnya ketabrak.
1: Aduh,
2: deh dia.
1: Mana minibusnya balap lagi, astagfirullahaladzim.
2: Tapi kita gak mau bahas Bu Ola ya, kita bahas bintang-bintang yang selalu bertebaran di kancah internasional.
1: Ini kabarnya sedih banget, dan saya sebagai grandenator, salah, arianator.
2: Oke, tapi setahu saya ya, kayaknya baru-baru comeback hiatus lagi.
1: Bukan baru-baru comeback, baru-baru aja rilis album terbaru, terus dia memutuskan untuk hiatus.
2: Kayak gimana informasinya, jadi jangan kemana-mana. Terus ada juga fokus. Jadi sebenarnya Ariana Grande tuh fokus sama kesehatan.
1: Iya, jadi kayak kan memang healthy issue-nya dia tuh parah banget, karena semua orang selalu mengomentari kenapa dia kayak berubah banget sih bentukan dari Ariana Grande, kayak kenapa dia udah enggak seseger dulu gitu, badannya kurus banget.
2: Terus, tapi kemungkinan yang kita lihat kan dari luar, siapa tahu tubuhnya memang ya sehatnya kayak gitu bentukannya.
1: Benar,
2: ya,
1: kita akan bahas sebentar Ariana Grande. Terus ada Jackie Chan.
2: Kenapa
1: ini
2: dia?
1: Jadi yang Jackie Chan stunt team, bukan stunting ya, stunt team.
2: Okay.
1: Yang bikin adegan action di film Spider-Man, coy. Makanya keren-keren banget.
2: Jackie Chan ikut terlibat, ada campur tangannya beliau.
1: Iya, kata saya Mas Jackie Chan jangan terlalu ikut campur, Mas.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: foto kita blur, mungkin itu yang dirasakan sama Ariana Grande sekarang.
1: Tapi
0: karena
1: emang foto album terakhirnya blur.
0: Blur-blur ya, itu bener. Mungkin tanda-tanda bahwa dia akan rehat sejenak dari apa yang dia lakukan di akhir-akhir kemarin. Jadi ternyata
2: saya tuh sedih banget.
0: Si Ariana Grande, si Ari ini.
1: Ari. Emang nama panggilan akrabnya Ari?
0: Kalau dua Ari-Ari.
1: Baru lahir.
0: Jadi ternyata Ariana Grande ini bakal hiatus Sahabat Suara setelah selesaikan tour Eternal Sunshine bulan depan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jadi dia dikabarkan akan full istirahat dari pekerjaannya. Apalagi kan dia kayak, aduh sumpah banyak banget gebrakannya. Sudah si konsernya oke banget. Habis itu di konsernya dia menyatakan kalau dia kembali sama si Ricky.
0: Oke, dan emang kan kita beberapa netizen tuh agak kayak, ini Ariana Grande sehat gak ya?
1: Bener, kalo
0: kita
1: lihat dari kan kok salah satu perwakilan netizen ya yang menulis petisi-petisi itu ya. Jadi si hiatus ini memang karena Ariana tuh sudah lama dapat komentar dari publik kayak fisiknya makin kurus, dia tidak bahagia. Tapi dia tuh udah beberapa kali menjelaskan kalau dia tuh udah lepas dari yang namanya botox yang dia suntikan bertahun-tahun. Dia lepas dari suntikan-suntikan lainnya gitu. Jadi kayak sebenarnya ada positifnya
0: dia
1: sih.
0: Dia berhenti terima suntikan-suntikan itu, yang dia terima sekarang suntikan dana. Iya benar. Jadi sebenarnya Ariana Grande ini dipastikan gak lagi bergabung di drama musikal Sunday in the Park with George di tahun 2027.
1: Padahal itu dia perannya oke banget di situ, sedih banget.
0: Oh jadi sebenarnya dia hiatusnya di dua industri ini, di perfilman sama
1: semuanya,
0: di industri musik.
1: Semuanya hiatus itu benar-benar kayak mau istirahat total. Dan di kok ngerti gak sih?
0: Enggak,
1: memang
0: kan,
1: kalau kok gak pernah di rumah begitu.
0: Bukan, ini kan saya gak pernah di industri itu sebenarnya. Di dunia entertain internasional kan. Ada beberapa artis biasanya saya berhenti di dunia musik dulu tapi tetap di film.
1: Enggak, ini dua-duanya.
0: Ini berhenti dua-duanya.
1: Semuanya.
0: Kasih saya aja semuanya. Mbak Ariana.
1: Jangan. Mbak Ariana. Jadi dia kan baru aja merilis Petal. Itu judul album barunya. Kok tau Petal apa?
0: Apa artinya?
1: Kayak itu si kelopak bunga.
0: Kelopak
1: bunga itu petal.
0: Oh petal itu
1: ya, jadi dia tuh kelopak bunga ini rilis. Habis itu dia mau fokus jaga kesehatan dan psikisnya.
0: Oke, jadi setelah lama ini dapat banyak pressure dan kritik dalam berkarya. Menurut saya sih Mbak Ariana ini oke-oke aja sih sebenarnya ya.
1: Jangan kita bilang oke-oke aja, dia yang rasain, dia yang jalanin hidupnya.
0: Yaudah, ya
1: kalau dia
0: mau
1: memutuskan untuk istirahat, ya udah kita doain semoga
0: Ariana sehat-sehat deh, Mbak.
1: Sehat-sehat ya, say. Ya udah, saya mau puterin lagu favorit saya dari Ariana Grande, Sahabat Suara. Ini lagu lama sebenarnya. Tapi ini yang paling saya suka bentukannya dia dan lagunya.
0: Ariana tuh ngegrande banget
1: di sini
0: lagunya,
1: ya.
0: Lagunya iya.

0: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
1: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
0: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di jalan metro kepikiran apa sayanya?
1: Kepikiran apa?
0: Kepikiran orang-orang yang udah beli tiket Spider-Man Brand New Day itu kayak yang gimana kalau telat?
1: Iya, kan mau ke TSM kan?
0: Iya, telat nanti, kasihan banget. Tapi ngomong-ngomong soal Spider-Man Brand New Day, apakah kamu sudah nonton?
1: Saya belum nonton, belum ketemu waktunya untuk nonton Spider-Man.
0: Coba cari orang yang tepat, karena mungkin waktu itu bisa ditentukan dengan orang yang tepat.
1: Benar lagi, kalau ada orang yang tepat, waktunya kita adain.
0: Ada kan sekarang juga, tapi ternyata untuk sahabat suara yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, ini kan memang keren banget. Semua orang-orang yang ada di dalam film itu kayak, ih kok bisa ya,
1: kok bisa loncat-loncat kayak
0: ternyata
1: gini.
0: Ternyata ada sentuh tangan dari Jackie Chan,
1: The Legend.
0: Jadi Jackie Chan stuntman itu ikut dalam film action Spider-Man Brand New Day.
1: Jadi memang kalau kita lihat ya, tim stuntman Jackie Chan ini dipercaya menyusun adegan action bertarung sampai adegan berbahaya gitu, biar kelihatan lebih nyata dan seru.
0: Nyata kok nyata.
1: Jackie Chan sendiri ini bahkan juga ikut datang ke lokasi syuting Spider-Man di London dan lihat langsung tim stuntman-nya ini di filmnya seperti apa gitu.
0: Betul, kayak bagus ini kerjanya anak-anakku kah. Nah, jadi sebelumnya
1: mandor ya, ibaratnya dia mandor. Jangan mandor bahasanya. Sutradara.
0: Siapa yang bilang mandor? Kan kau sendiri yang bilang mandor. Sebelumnya Jackie Chan stuntman ini juga dikenal lewat banyak film action seperti Police Story, Rush Hour, Shanghai Noon, Around the World in 80 Days juga ada, sahabat suara. Jadi kalau misalnya Dandi mau, kan kurang kerjaan.
1: Iya.
0: Coba daftar.
1: Rekrut saya.
0: Nanti kau dilempar dari lantai 18.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
7: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
8: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
7: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
8: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
7: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Playlist lagu enak dan info terculture.
2: Dengerin suara santai di 96 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
2: Dari Wingsfoot.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa fansnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Merasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di Culture Sahabat Suara. Apakah kamu sudah mengisi lambung tengah kamu? Kalau kamu belum mengisinya, kita temenin deh pokoknya sampai jam 7 malam. Keliling-keliling di Kota Makassar untuk mencari makanan enak kita temenin. Dan untuk sahabat suara yang mungkin tadi kejebak macet di Metro Tanjung, semoga diberi kesabaran dan cepat sampai di tujuan di malam hari ini. Dan kita udah masuk di Culture Sahabat Suara. Kita akan bahas ada Adidas yang merilis kolaborasi spesial untuk legacy perjalanan karir dari Lionel Messi. Dan juga ada pemutar musik awal 2000-an, ada Winam akan comeback dengan versi baru untuk tahun 2027. Jadi untuk sahabat suara yang ingin tahu lebih jauh informasinya seperti apa, jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Culture.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
9: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sini.
1: Ada dong. Tadi sahabat suara saya sudah tanyain gimana perasaannya tadi melewati kemacetan dari Metro Tanjung.
0: Betul. Apakah sekarang sudah sampai ke tujuan atau di sana masih macet atau sekarang lagi makan malam cie-cie?
1: Makannya di samping area Duta, terus
0: apa,
1: makannya
0: sate saga.
1: Iya, sate saga andalan saya itu biasa.
0: Andalan saya sate Matuangin. Hari ini hari apa?
1: Hari Rabu. Dia tutupnya hari
0: ini Selasa.
1: Ya Allah.
0: Ini kalau Rabu kok di sini, di Mister.
1: Hari Kamis biasanya kayaknya dia tutup ya di Matuangin atau Jumat.
0: Jumat. Dia biasanya tutup.
1: Soalnya dia fokus ibadah kalau Jumat.
0: Benar. Anyway, sahabat suara, kita balik lagi dan kita masih di culture.
1: Di culture ini kita akan kasih tahu sahabat suara ada sesuatu. Kalau ditanyain mau jadi apa Adidas, ini Adidas baru aja merilis koleksi Golden Memories. Ini spesial yang dibuat untuk merayakan karir Lionel Messi.
0: Hormat Bang Messi.
1: Hormat Bang.
0: Jadi koleksi ini mulai dijual minggu ini di website dan outlet resmi Adidas di berbagai negara. Salah satu koleksinya itu ada Adidas Handball Special Messi Golden Memories.
1: Oke, jadi ini memang kalau kita lihat ya dengan detail emas yang jadi apresiasi untuk perjalanan karir dari Messi. Ini kalau kita lihat ada warna hitam dan ivory. Ivory warna apa sih?
0: Warna ini krem pucat.
1: Krem yang belum makan.
0: krem iya yang anemia. Jadi dengan detail emas yang sudah disebutkan oleh Dandi ini jadi apresiasi untuk perjalanan karir dari Bang Messi.
1: Bang Messi hormat. Jadi sepatu edisi spesial ini juga terinspirasi dari momen-momen ikonik Messi. Jadi koleksi Messi ini dijual mulai 2 jutaan aja.
0: Cincailah.
1: Bisa lah ini untuk ukuran perjalanan dari Messi ya. Messi. Kenapa sih bisa kalau bilang
0: Messi jumpa lagi. Jumpa Messi di sini kok enggak dapat ya?
1: Enggak dapat.
0: Dasar Gen Z.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Berpesta, masih di Culture Sahabat Suara. Ini kalau kita ngomongin mabuk-mabukan, mabuk cinta dan mabuk cinta sama seperti apa yang sama Dere tadi. Kita ini akan dimabukkan sama hal-hal yang akhirnya kembali lagi. Kalau kemarin kan ada MySpace.
1: Benar.
0: Kembali comeback.
1: Sekarang Winamp untuk sahabat suara, sobat-sobat jompoku.
0: Sobat-sobat yang udah ada salon pas di belakang punggungnya.
1: Assalamualaikum, kesinggung banget. Tapi sumpah ya, Winamp itu adalah teman kita masa-masa dimana kita meminjam komputer kakak. Terus kayak kita putar lagu yang ada di playlistnya kakak-kakak kita. Dan akhirnya kita juga jadi suka sama lagunya.
0: Ingat gak bentuk komputer yang dipinjamin dulu? Iya.
1: Yang si komputer, komputernya
0: kayak yang
1: gini.
0: Tabung, udah yang kayak gini.
1: Oh enggak, yang tabung,
0: tabung, kan?
1: Tabung. Terus si CPU-nya panas banget.
0: Panas banget.
1: Coy. Mana kalau misalnya mau suntik lagu itu pakai disket.
0: Okay.
1: Itu sumpah kayak disket juga muatnya berapa kilobyte kayaknya.
0: Masih pakai KB-KB-an kan?
1: Iya, terus kalau
0: udah giga.
1: Tapi kalau misalnya mau masukin lagu biasanya kita pakai CD. CD-nya terus habis itu di burn masuk ke Winamp.
0: Ribet ya zaman itu ya.
1: Ribet. Parah nah. Sekarang kan tinggal dengerin suara udah kita puterin.
0: Udah beres, kenyang lagu kamu sahabat suara.
1: Jadi Winamp ini akan hadir dengan versi terbaru yang dijadwalkan rilis di 2027.
0: Ya, jadi dia bekerja sama dengan Deezer. Ini users nantinya bisa nikmati jutaan lagu streaming, ada podcast, radio internet, sampai koleksi music pribadi dalam satu aplikasi.
1: Waspadalah Spotify.
0: Ada pendatang baru nih.
1: Betul.
0: yang mungkin
1: siap bersaing.
0: Kehadirannya bukan hanya menjadi pembaruan bagi aplikasinya, tapi membuat nostalgia,
1: memori
0: itu bikin orang-orang yang di zaman itu melekat kembali.
1: Saya ingat banget masa-masa kita pakai skin yang ada kuda-kudanya. Oh my god,
0: saya
1: ingatnya
0: foto kalo...
1: banget ya tuh.
0: Saya kalau ingetin tentang
1: Winamp,
0: bukan Winamp waktu itu,
1: PC.
0: saya PC itu hamster ball. Di PC-PC
1: game
0: dapat
1: ya
0: game.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal Winamp yang akan rilis di 2027, tetap ada feature ikonik seperti yang jadul-jadul sahabat suara.
0: Okay.
1: Skins. Nah, yang tadi saya bilang tuh skins,
0: oh,
1: tema.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita bisa ngatur-ngatur warna-warna dan juga tema-tema pilihannya sesuai
0: nih,
1: dengan selera kita.
0: Orang-orang yang suka ngatur hidup orang mending main ini.
1: Bener, daripada orang lain kita mau urusin gak usah. Dan selain itu Winamp versi terbaru ini akan hadir dengan feature lebih modern dengan satukan berbagai sumber musik di satu tempat.
0: Oke, jadi pengguna nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi nanti bisa dengerin suara streaming dari Winamp juga.
1: Betul. Jadi kayak kalau misalnya bertanya-tanya di mana kita dengerin suara, di mana kita dengerin suara, di mana kita dengerin suara.
0: Kita tungguin deh 2027.
1: Benar, itu kan bentar lagi. Kita
0: panjang
1: udah bulan
0: umurnya.
1: Agustus.
0: Sadar nggak sih kita udah berapa bulan lagi udah mau masuk 2027 gitu.
1: Benar, udah mau masuk ber lah gitu.
0: Jadi kayak saya usianya udah masuk di kepala injak orang. Oh, kebalik.
1: Di usia dimana menginjak kepala orang ya. Intinya walaupun Dandi mau menginjak kepala orang, jangan biarkan sahabat suara, jangan biarkan Dandi menginjak-injak kepala kamu.
0: Enggak lah, sahabat suara kan saya cintai, saya banggakan, saya ridoi.
1: Gue cinta,
0: bangga, paham rupiah.
1: Sahabat suara, kita mau pamit deh. Daripada kita menghancurkan atau mungkin membuat hidup kamu semakin parah.
0: Jangan dong, kita kan hadir untuk membersamai.
1: Asik. Kalau begitu Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, pamit undur diri.
0: Dan Dandi Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri juga sahabat suara.
1: Tetap dengarkan Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia.
1: See you tomorrow.
2: Goal. Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Tuh siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Isuara. Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

Selupa aku ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me, bye bye. Ini tak kemudah, yeah, we

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Totalnya 30.000 ya, Kak.
3: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: 96 FM, Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, kita sudah di Alfamidi. Sangat semangat sekali karena saya sudah makan.
2: Kan udah makan tapi kurang snack gitu, Clay.
5: Nah, kita punya hemat satu pekan. Snack apa sih? Boleh kasih tahu dong yang kita bisa beli di Alfamidi.
2: Nih, ada nih Alfamidi samosa 100 gram dari harga 19.900 sisa 16.900.
5: Aduh, kalau saya kurang nih kalau cuma makan samosa. Saya maunya Kanzler Chicken Wings belacan 400 gram digoreng semuanya. Enak sekali. Dari 63.900 sekarang harganya 57.900 aja.
2: Wah, murah banget. Nah, kalau udah makan yang enak-enak udah pasti minum gak sih, Clay?
5: Harus minum dong.
2: Saya punya rekomendasi minuman.
5: Minum apa sih?
2: Yang mungkin Clay akan suka.
5: Oke. Okay.
2: Ada Nutrilon Royal 3 madu. Kenapa tuh?
5: Enggak.
2: Ini promonya luar biasa sih. Dari harga 243.500 sisa 235.900.
5: Pas banget sama saya, suka banget susu. Tapi saya juga suka sama yang ini karena bersih-bersih. Baju liquid deterjen Gentle Gen 700 gram dari 19.900 sekarang 14.500 aja. Oh my god.
2: Oh my god, murah banget.
5: Yes.
2: Apalagi buat yang rumahnya habis berantakan banget nih karena acara. Nah, ini saya butuh banget sih di rumah. Sebentar saya beli sih. Ada Wipol Karbol Cemara Lemon dari harga 17.900 sisa 14.400.
5: Dan juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Ini beli juga Sweetie Bronze Pants, ini kayak Pampers gitu ya. Dari 83.900 sekarang ya, dari 71.900 aja. Wow, banyak sekali promonya.
2: Tapi gak cuma itu, Clay, karena ada produk baru.
5: Apa
2: beli
5: sih?
2: Satu Kitela Ubi Mix Rasa Jagung Bakar dari harga 9.300 sisa 6.900.
5: Tapi bukan cuma itu juga. Kalau mau ngemil bakso goreng yang pedes-pedes dan yang keju-keju, nah ada dua nih. Beli dua, harganya 12.900 pertama di Indonesia, bakso goreng mercon dan bakso goreng keju.
2: Wah, ini enak banget sih. Saya sudah coba.
5: Udah coba?
2: Enak banget, enak.
5: Oh
2: banget.
5: My god.
2: Worth it. Sangat worth it, apalagi belinya di Alfamidi.
5: Dan juga kita ada promo ini, double surprise khusus member, cashback up to 50K dan juga uang tunai 1.9 JT.
2: Aduh, Inggris banget nih.
5: JT lagi, juta. Susah banget. Dan ribuan hadiah lainnya.
2: Belanja di Alfamidi pakai member bakalan memberikan kamu kesempatan yang luar biasa. Kalau belanja jangan lupa dicek ekor struknya. Anyway, buat jadi member itu gimana sih caranya?
5: Cara gampang sekali. Cuman masuk ke App Store or Play Store. Download MIDI Crane.
2: And then
5: setelah download, masukin nomornya saja. Selesai deh jadi membernya.
2: Oh,
5: gampang
2: god.
5: Sekali.
2: So easy peasy lemon squeeze.
5: Yes, that's right. Makanya langsung saja belanja di Alfamidi. Karena di Alfamidi, belanja puas,
2: harga hemat.
3: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah. Percuma, handphone canggih tapi masih gak update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi MIDI Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Memahamiku lagi. Memahamiku maksudnya apa sih?
0: Memahami kali ya.
1: Memahamiku, memahamiku berarti
0: memarahi.
1: Memarahi, memahamiku. Tapi kita harus memahami kalau negara ini kayaknya butuh uang banyak deh.
0: Kenapa tuh?
1: Dari rakyatnya.
0: Kenapa?
1: Karena di tabel yang kedua istana nih, beritanya Istana Negara buka war tiket upacara HUT RI ke-81. Masa dikasih war?
0: Kenapa war gitu, kan harus cepet-cepetan siapa yang dapat tiket duluan.
1: Tapi emang kenapa enggak? Biasanya kan dulu kalau enggak salah sih enggak pernah sih diundang ke Istana Negara. Tapi biasanya kalau acara HUT RI kan harusnya semua bisa datang sih.
0: Iya, emang semua bisa datang, tapi ke Indonesia juga enggak bisa datang.
1: Benar juga sih.
0: Kita berapa nih Istana Negara tuh luasnya seberapa?
1: Benar. Oh my god. Tapi kita harus siap-siap war tiket sahabat suara karena pemerintah umumkan masyarakat umum kembali bisa ikuti upacara kemerdekaan RI ke-81 yang digelar di Istana Negara 17 Agustus nanti.
0: Pendaftarannya itu akan dilakukan secara online di website resmi Padang Istana dengan hanya 81.000 kuota.
1: Wow, lumayan dong.
0: Saya penasaran sih, jadi kalau misalnya nanti tahun depan nih, yes, insya Allah 82, berarti kuotanya 82.000?
1: Ya harusnya sih, biasanya gitu, gitu ya? Mungkin ya.
0: Berarti
1: gitu.
0: Makin lebar dong ini.
1: Apanya?
0: Istananya.
1: Ah iya, betul juga ya. Jadi harus tambah, wah, pajak kita diambil lagi nih sama istana supaya membesarkan istana. Tapi buat kamu yang mau ikutan war tiket, kamu harus menyiapkan data diri seperti saya kasih tahu ya.
0: Apa tuh?
1: NIK. Apa sih kepanjangannya nih?
0: NIK, nomor induk kependudukan.
1: Nah, saya cuma ngata saja. Yang kedua nomor telepon dan juga foto identitas.
0: Foto identitasnya tuh boleh selfie enggak sih? Kayak atau harus foto kayak latar biru gitu?
1: Kayak latar biru, cuman kayaknya gak biru deh belakangnya.
0: Kenapa?
1: Karena merah putih dong. Kan acara 17.
0: Dan
1: FYI, pendaftaran upacara di istana ini gratis.
0: Wow.
1: Jangan mudah percaya kalau ada pihak yang nawarin tiket berbayar.
0: Iya nih, biasanya kalau ada acara ulang tahun di istana tuh ada, yes, hampersnya tuh.
1: Wah, hampersnya bagus, hampersnya
0: bagus. Sering lewat di FYP saya tuh ada hampersnya yang bagus-bagus. Tapi Clay, saya penasaran deh, kalau misal ngerayain ulang tahun di Istana Negara itu ada lombanya gak sih? Kayak lomba makan kerupuk, kayak gitu-gitu ada gak sih?
1: Lomba banyak-banyakan korupsi.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
11: Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Nikmati siaran kita di streaming Isuara Network.
12: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.